tinga pumo de joy save the best son. Tena gari jepana. Negi dene chigida ala chigida. Negi je jare jara ek tinga mpira musinga da. Doji mwelchele ta dar kak. Amol dan je dar kogume puru kurwa pa. Libir kudu kamare lefona na je.

Merci la fille que ici malangna ni limbi sikoroji la radio diffusion nationale tchadien to kaglo wa sekat mo Mohamed Sisik Tassara. Mangi kote ngan ge to te asinya ke jori ne na tijani sen ramat abiat ni na wa sisi made ke tarab mata ma sisi kembang ke bojo kemamuan made sisi kendoi bola. Wala ji jimas ke jo ko jo ko ke yana jo ko ke jela doji kame kembal ke do jo ko jo kal ke me he do te ilin mam dai kar si kendoi bola wa made si pa. Bagi kut ngan ke do te ikut ke dimi ba menambi sit na ji ke do be te. Gua najis kita biar tetap mampet ambil ya sih gya. Kadisi bangi ikut ikut kau kima miat robi ya kadisi ay bari bar. Era ilaf yang gak konsigi kau kadisi ke bani mori 61 53 20 Bai ni mori no wai dosit uningon map tu bin dangi ne bai ni no nana bari kembang ke kuti kuti kau kita asna era gak konsigi kadisi ke ilaf ya Chad bongai province gitu jogi di mata anu jis semua gitu ke kembali ke jaminat lah majalah ina le asngan doga ke balgi ke bai bari na era ilaf ya ba gerungu kadu inji dunia tu ni maji ingai ya nanti jatuh cina doa tu najik ke so dori wa ba boleh jatuh cina doa najik ke so doa dengan batin kadar mus de aji ne madu degni ke awi kongon gosun sengke kadi dey de kadu turne hal dal wa bai ni no nai najik jatuh cina doa tu boleh di kembang kuku digi kogi dengan batin kadar mus de aji ne madu degni ton tu kumajali abar ne don desan ni ba ni no ni na jatuh cina doa tu boleh di rai gorosi bagi ikut ikut kau yang gang dua tu ikut so bah mamiya si ke pata dia na undum daga ada wake up in teknik mamud gasara mikroba Lionel Nomengar marsipak tak lagi rejawi nekum jikite syarijaz dan jita.

Awai Radio Division Nasional Jadian Tukar Keluar Sekada Menambis Cita Naja Kedua Beta Mbang Kebo Ikut Tenggan Kedua Tiku Tiga Dimi Walah Naja Kedua Beta Nika Tak Kedua Kedua Ibu Lantau Nika Sekretar Eksekutif Ya Otorite Ya Basin Junizer Ta Bai Lokal Adrine Kuku Arma Nini Nari Mbata Deni Dokumlu Ijika Caritlah Ada orang kumbang saya ni tak tahu ada tak ada anak ni ke ni kan gara-gara tu kelaya deputi ke ada ini ke Ali Kulutu Chaimi ada tak ada anak ni ni ke sekretar eksekutif Koko Arma ni aku kok ni Ali ada ni ni nata ke ni ke ambasadari abie kicar dener abie guku gunang ke Nijar teri ni Abdul Kirim Abu Guru. Ada tada anak mandang ni ke irin dah nyawa. Ni ke sekretar kecif ya abe entah di otoriti basen di Nijar ni. Ni ni taba hari ikada tada anak ke ni ke presiden asamble. Wah keleka karnan beranak hati no. Ya gege kadu jide aman gir na ge atu no bai ke so do mabtu bug. Ni ki ge ba tam ye ke kadu na ji ke so do kala ya. Ya ni man na nu ta kadu ari ke dokum lo ji ke chat la o do kra ang ke ta o ro tu bai. Ni dam ke ni jer te ni ta ba. Ni no ni na na. Wal na ji bai ke so do mabtu bug ke so do ga to mandang ni. Mamor kum sen kada awoi. Yani program ge ke tam ye kada gandaro via te kor. Ne bai geri kada jegni ke doklaya Bank African ya development. Ne longom ge suku bongai. Ne ne na ge kada wasun kil. Yani

0: 63, 53, 20, 60, 53, 53, 20. Mana cum doba amu kalas panjul mural waji kade lain kan mengingat alat mengkati ko kiba kalas mutur gitu mereka si alor aja cade.
1: Klojin ko bongwar tele bay.
0: Aha, tarob ya ita klojin ngar bajim.
1: Bajim.
0: Inji kan si jambal bar ni ala.
1: Mis kati jambal bar.
0: Aha, ada lafia si tarob ya.
1: Lafia, lemo do dele nana lem Beatrice dele mpi mebegi karte dembe.
0: Aha.
1: Gunung gitu dene mami dud lingar isi tukra.
0: Aha.
1: Gunung nelem jedubum isi arde jumbal.
0: Aha.
1: Mau menata hingga Bruno isme begu bongor.
0: Aha.
1: Itang Albert kana isme begu bongor.
0: Aha.
1: Mau do jegu parwas tempel di kabala ideal to.
0: Voilà.
1: Aha, merci.
0: Maji bon jimas chaiba era roji ti dernier roji tris beke barbar ada kalas dari singa si malang ke bari bar ba bola re mte ke najndo no chit ni ba dokum logo dunia tla malangaran na ke tho dori wa ba na ne dig ka un ke tar kem de te ada un ke kem dai ru ko ri ada mos de ka daji ne dig ndul gni ta na na do no na na mi antaro be madasi sen tam ye ka de ngan conseil ye si ke ada cik ni deh lah, sen ni kita bawa usum bimbo tali, usum bimbi kita lihat deh. Ada deh lah ni bawa tamia kade. I degan deh dul tua woi bawaan, woi mesti cik nau membati kade ni bawa. Gan konsesi gini arah kalau kari ada. Muda deh si ingai banyak kere kan menampis itu tu. Degan dia ke majalah woi jengon memos na ingai koko agi mos kade leron tu. Ino, ada deh mesti kiki aja ni ni kari. Degan ke ingan tu jek dorobu bote ada aksiden. Mus nai nangai gigi ad mus kada ajini nye kario. Deki ku majalah ike ini taro tu. Ada majalah ba nin gigi mus dengai nangai ni kada mus kada ajini de kari. Ada mus kada kari cipta ni ni ke idan aja lah ini arni bayi ini nama ni idan aja majingai. Idan aje ikam daye ki iko ini kada ada mus ajini tindu. Ada banyak ko ike kada kinde kami dotu. O kende kumi go tu noni kade kuguto paske nya ke ade ke kemdaye ade ba yesi ke koni de sen sen ni ara kari merci de no ndum daga de sia we bay e ni ke mamudu gasa regisseur d'antenne bay Hassan Ali fa micro bay Lionel nomen ngar no bari ngom ji ba dingay na dokra ante da jimas krang ba jare do na ji ke so do polio te bay na ji ke so do campagne de kuma de gi jambat ka o ngandege o polio ni alangra no bay ta sogu

kartu soh kane dudu rojuh. Aku je tarjiga dobi di. Aku todo presiden kan deputi je. Ali koloto chaimi. Inga aku todo sekretari eksekutif kan aben otorite ke basenge Niger. Aku koko arma we. Are aku koko arma we. Inga aku todo presiden Ali koloto chaimi nelenda. Ojo suru lo kulaji are ambassador ke mebe ke chat ke si mebe ke Niger tatur be chat si mebe ke Niger ke Abdul Karim Abo Guro.